0: 你先把你的手机拿出来。你先把你的手机拿出来。
1: Tengah ada tanda, tak sengaja tanda jenis itu lah. Kira ni na, tering anjurnya punya lisan asuhan aja ina, cuci cuci be, nampak semula lagi dah nampak. Cacing sih be, sungsi di soya pinya ina. Tuh cuci, tak tanda jenis itu lah. Pinya dah jelas macam yang ringan juga dah jelas. Cuci sangkiran leh, kira ringan sih lisan asuhan semua lah. Ya, kira ringan sih ya ramu juga tak kangkut jaya tak. Tuh agak berdua aja. Nono, tuh kami lah lisan. Nono, tengah ada tanda tak sengaja tanda jenis itu lah. Kira ni na, tuh nampak tiga pasal lah. Jadi tengah ada jenis yang punya sungsi nampak sengaja tengah pinya ina, tak licik sungsi dah sambil itu. Jasa sambil itu juga tu sih mesti sengaja lah.
0: Lisan, tuh cina lah.
1: ཁྱི ཕྱད མི ཡོང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ ne kozo ge sang ge tang na ma je la ko na ji ga to chen bo yo ba de la tin ze dong sang ge pa cha sa bo yo ba ji la yang rang gen chua gen ji dong len la thong de yang de na ka le chen bo yo de ban da wa ji me ge sang ge mi ba ge tang ne ji tang ge sang ge ga jin ge tang na lung do la ga ji chen bo yo na yang ta jun jin si chap ton si de la jun der si ji ge tang ne na ma na ji ge pa ba chen bo zeng ro ma tab ji Baba de mar jese tene chongdo ge yole ge namba o dunre ge yang nyen ka yo de ba re a dunre re
1: an jing ling ju jin yang ne chu jong bu yin de ri ne ge chu ze de ge de chu na
0: ta lung ju ta tong sing ke de la jing ne ko lung ju ge sna sang sang cha sang la de ne rang ge ji lu na yi sang de par shou tam na ta ngo ma je zal te tene ji sna cha sang ba ze ge ta ne jun ji se tab ge ba ma to ye tene lung ju ko rang ge ru jong ge sna sang sang la rang ge lu na yi sang de shou ma tam na ta ji jun jin se ge yong chap tong se ge yo zen na yang ta ji se ge de ne lu ge tang tab tang nga ge yang dan ra wo ti jong der se tab ge re ta yin na yang ngo ma ji man ti cha wi char jing ge ta na ta ji ge ye yak bo shi ge ba o ko lung ju ge ru jong te ta ji ne ge bo ge sur jing ge ye tang der de de sur jing ge ye te yak bo shi ge ba ta ti shin ne ti nang dong ge ta na yang jing ne ko rang sur jing ge ta ji de ge ri ne Duga rinnen duga dini chik chuchu la kipin kandri tagu yu. Duga rinnen duga junzin siin nga su chik dini chik rinnen kandra chik junzin siin dugu yu. Dusu ki dini rintang de shi ju di sangwa nangla. Ta chik ni kaya yabu shi ni ni dini chik duga rinnen ka sumkhan la dini chik pinto kandri yu. Dini degi dini chik rintang de shi. Di shi dini gogon dugu si. Dini degi tangna ta chik lunga yi sangwin chabdung de la ya jundar ka rinpa de rinpa ngi jin jin ro gogon dugu. Di ma to yu chik kangla kangsam ka ta lupo tang chik namjor zi dong ya na. Yang chik lung ro ka korang ka sur ju nga nyam ra wo te jima tam ma thum ma tam na yang zhuwaan ra wo te nyam ra. Di yendu jundar la tse yi ngi jin sam ro gui ba. Dini ra wo zi ri.
1: Listen,
0: and that's not true to you, Rugal, such your wife. They don't bargain this name, you know, that's true to you. Then that was it. Jung
1: need
0: the Lundoke, Junzin Manata, Jacob Junzin Manang, Jetting, Mulena Jaju, Makaji, or that to so get to so Nijin Pune, that Rangan Sani, that Mantuke, Jun Tamna, Chachin Yabandok Samsung, Pertam Pomo, the Sir Sani, Moserk Junda Jajanau. Then Rangan get Loser get to so in and Menat and Chichi get to so to so Nangla. Tung si chuk, tung si ni korang mara lop chi si ni so chung si pandawo, tung si yore. Ta yin na yang, tini chi nga zo duchin ge, tini lung zhu ge duchin yore wa, lung zhu duchin ge la ta chi yija chenpo go ne, changma nyam zhul go go ne, chab tung si yung go yo, di hun na ta chi nima chari tu su mi jen de pyo de ne, ta chi sarba yin na cha, nyingba yin na cha, changma nyam tan re ne, jundar nyam ta si ne, tung si ge jundar ge, ta tamlang bichu tonggo yore. Ta ngay nguna xieba ta junzin ba so chong si ji tang chong chabtong manna de ta chik chok lop chong de yinchin tarong mandang cha yu telan beba jaa gusari si ji ge tonda de chik de re. Ta nga so chik chabtong ba de so ge nyam tan dun ne jundar si dindri si go na sanay chik la ta chik jundar ge tene. Jundar ge tene ra wo de so tingan zuk chun meba tang. Tene nyene chik jungdar siyong de ti chik chotso na wo de ne teso la tene chik rang rang ke tene jesar rinne jesar na zanchong siyen ne di jesar rinne jesar na kan chabtong ke tamlang la tene rang rang kan sowe yongbab chik gangsa chir tene ta chik dik so la tene denga ke tene chik chaji mandang sa denga lakdar tab me sa o ten ra wo cha yo re
2: ta mahong ba ke dalang tola zo kar se uro sin chi rinne te la tenbe ke yinbi ki tongji, tani chalan rao tang, ta lingru se na, tata mayin tata, ta nga tsui sachari, chung yung ni, ta kera desu yorwa, desu mayin di pechu tangji ni, tonglen rao ji, ta jubdang gizho ji, chi tsungle tang, tani rinne ji, nyamzhe ji ji, tani koso la desu pa tsu, chi junzen pa desu ori, tani mana so chung desu ori, desu khasab tu ya yoba ji, tani ji ni pa tsu, nyamzhe ji ji ya chung na, ta kashi ki tani zu yosari, tani ji la tata samu tang yu la.
1: Lasa, ta mao bi kiri tawa.
2: Ta mao bala, haa.
1: Rinne yugur suwara,
2: rinne yugur
1: suwara,
2: rinne yugur
1: suwara, rinne
2: yugur suwara,
1: rinne
2: yugur suwara, rinne yugur suwara, rinne yugur suwara, rinne yugur suwara, rinne yugur suwara,
1: ཁྱི ང་ཅོ པེན་ཇོ ཡིན པུར ཕན་ཏོ་ཡ་
3: སར་ལ་ཁྱི་དུང་ལེབ་ཏིན་དེ་ཏེ་ཡ་ཨ་དེ་དེ་དེ་དེ་ཏ་མ་ཨོ་གི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་

0: ཚེ ལེ ཚེ ཚེ ཤུ མ དེ གེན ཇོ རུ མིན པ སེ ཤི ཆིན ལེ པེ ད སོ ཕེན དེ ཡོང བེ རེན རེ གི ཁེ བ ཁེ ལ ཉིན ནེ ཧུ སུན ཕུ ཚེ ཚེ གི ཁོང ཇུ སེ གེན དམ ཚོ གུང ཁམ སང ཐེན གི ཚེ ཚེ ཁོང ཇུ ལེ ཚེ ན ཨོ རུ སུ ཚེ རེ ཁེ ཅན པ བ ལོ ཧུ ཐང ལོ ཉེ སར དུ ནང ཁེ ལུ མི ཨ ར མོ ཇུ ཤི ཧུ ཡེ ལེ
1: Long Dong Cha Ge, Siri Pige Yurim Chetu, Joami, Sirup Ginin to do you la, Ninju Tida Tunbe, Terribia, Mantaji Tun Yu.
0: Nam Chan Yedon Haksam, Sardu Nankin, a re Siri Kaji, ID Shanki.
2: Listen, Tun Tun Shimatang, Jove Gwebe Chawani, Tipe Mawe. Near to two Gacha Samyang, Zulin Chingi.
0: Nobir Chagatop Yanki, Pumi Toma, Jam Juli Yi.
1: Nye, Nye Mizidi, Seri Gi, Pudun do Yua Chedi, Tine Pudun di, Munjo Yonga, Chedu Yi.
0: Jungu Dini Gajigi, Cheji Singta Topian, Chen Shu Senki.
3: Seri Li Timbashik Muni, Jibajina, Tune Tibet, Miuni, Mimalia, Shamdi Shuju Tijin.
4: 咱们邻居出大气血，而李微软公司酿制三对吧，比尔盖茨一。这季六子配给钱不提，闽南的错了，收金钱不提给你不是，因为呀，闽南的土壤的普及地毯，中国不来，各地就要买些。家具没把过年点呢，人也配给一铺个三不提，小着你是。
0: 江南边落水鸡，米里鸡么里边没不塞心，今天给三娃洗到七遍，过目七月。